0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Ya, Tom Prodo FM nih, anggota Oh My Girl Mimi bersiap ya untuk menjalani debut solo melalui single perdana ya pada bulan ini nih. Dan agensi ini mengumumkan penyanyi tersebut sedang menyiapkan perilisan solo yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Agustus mendatang. Dan single tersebut menjadi karya solo pertama sejak memulai debut bersama Oh My Girl tahun 2015 lalu. Dan lagu hasil produksi sendiri ini akan dirilis secara digital pada 20 Agustus pukul 18 waktu Korea ya. Dan agensi menyatakan Mimi berpartisipasi aktif dalam seluruh proses produksi single tersebut sejak awal pengembangan proyek, dan mereka meminta penggemar memberikan perhatian serta dukungan besar terhadap karya barunya saat nanti dirilis ya. Dan Mimi juga ikut menangani penulisan lirik dan juga komposisi musik untuk single perdananya secara menyeluruh kreatif pribadi nih. Dan keterlibatan itu disebut menghadirkan gaya musikal serta identitas khas yang mencerminkan karakter artistiknya sendiri sepenuhnya nih. Dan melalui debut solo ini, Mimi ingin menunjukkan kemampuan bermusik yang lebih luas kepada penggemar global. Dia juga berupaya menampilkan kemampuan penampilan panggung serta tari dalam peran terbarunya tersebut secara maksimal nih. Dan debut solo resmi ini menghadirkan sisi baru Mimi sebagai artis yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Agensi menilai proses kreatif tersebut memperlihatkan perkembangan artistik Mimi melalui karya yang diproduksi secara mandiri ya. Dan single solo pertama Mimi dijadwalkan tersedia secara daring pada 20 Agustus nih. Dan penggemar bisa menantikan perilisan tersebut sebagai langkah baru karir individu Mimi setelah bertahun-tahun bersama Oh My Girl.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein, karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai S.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Ja.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Ja. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Ya, teman Pro 2 FM, di Spider-Man Brand New Day ini resmi melanjutkan perjalanan Peter Parker setelah peristiwa Spider-Man No Way Home ya mengubah kehidupannya secara drastis. Film terbaru Marvel Cinematic Universe itu menghadirkan kisah baru ketika Peter menjalani hidup sendirian sebagai Spider-Man penuh waktu di New York. Dan dalam cerita, dunia telah merupakan identitas Peter Parker akibat mantra Doctor Strange pada akhir No Way Home. Dan Peter kemudian berusaha melindungi New York sembari menghadapi ancaman baru dan juga perubahan misterius terhadap kekuatan supernya nih. Dan film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang sebelumnya dikenal melalui film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Dan naskahnya ditulis sama Chris McKenna bersama Eric Summers yang kembali melihat kisah Spider-Man versi Marvel Studio. Dan Tom Holland kembali memerankan Peter Parker atau Spider-Man sebagai tokoh utama dalam film tersebut, Tom Holland 2. Dan Zendaya juga kembali sebagai MJ, ditemani sebagai Jacob Batalon yang menghidupkan karakter sahabat Peter bernama Ned Leeds. Dan selain para pemeran lama Tom Holland 2, film ini juga menghadirkan Sadie Sink dengan karakter penting yang berkaitan dengan ancaman utama cerita. Dan juga John Bertel bergabung sebagai Frank Castle atau Punisher bersama Mark Ruffalo yang kembali memerankan Bruce Banner atau Hulk ya Tom Holland 2 FM. Dan ada cerita ini berfokus pada Peter yang menjalani kehidupan penuh kesepian setelah seluruh dunia melupakan keberadaannya. Tekanan sebagai pahlawan membuat dirinya mengalami perubahan fisik sekaligus menghadapi musuh baru yang sulit dipahami. Dan Spider-Man Brand New Day ini Tom Holland 2 menjadi awal babak baru perjalanan Peter Parker dengan nuansa yang lebih dewasa dan juga personal ya. Dan film tersebut sekaligus membuka jalan bagi perkembangan kisah Spider-Man pada proyek Marvel Cinematic Universe untuk yang berikutnya.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang lebih tenang dan bahagia.
2: Dua hati yang terluka telah lama dipertemukan

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Ya, teman Prado FM ini drama Okay, Let's Get Divorced ya. Divorced nih teman Prado 2 memberikan momen pembacaan naskah perdana menjelang penayangannya resmi di bulan ini ya. Dan sesi tersebut teman Prado 2 mempertemukan sutradara, penulis dan juga seluruh pemeran utama untuk memulai proses produksi drama terbaru tersebut. Dan drama ini mengangkat kisah realistis perjalanan perceraian pasangan suami istri yang mengelola sebuah toko gaun pengantin bersama dan kedua yang memutuskan mengakhiri pernikahan setelah menghadapi hubungan yang melelahkan dalam kehidupan sehari-hari nih. Dan teman Prado 2 FM nih sesi pembacaan naskah dihadiri sutradara Jo Sungwo, penulis Huang Ji-eon dan juga jajaran pemeran utama nih ada Lee Min-jun, Kim Ji-suk, Lee Hyun-jin, Lee Jin-hee, Jung Jo-jae dan Wang Bit. Nah, turut berpartisipasi ya. Dan di produksi menyampaikan seluruh aktor langsung mendalami karakter masing-masing setelah pembacaan naskah resmi dimulai bersama. Penampilan para pemeran dinilai memperlihatkan chemistry kuat sekaligus memperkuat daya tarik cerita yang akan disajikan teman Prado 2. Dan usai pembacaan naskah nih, Lee Min-jun, salah satu aktor utama, berharap penonton memberikan dukungan terhadap drama yang terasa dekat dengan kehidupan. Menurutnya kisah tersebut menghadirkan nih perpaduan emosi yang mampu mengundang tawa dan juga sekaligus menghadirkan suasana mengharukan bagi para penonton teman Prado 2 FM. Dan Kim Ji-suk yang memerankan Ji Won-ho, salah satu CEO dan CEO G&Y sekaligus suami dari Baek Min-young, ia menampilkan karakter desainer berbakat melalui acting ceria yang dipadukan dengan gaya bermain alami dan juga santai ya teman Prado 2. Terus juga ini Kim Ji-suk mengajak penonton untuk mengikuti perjalanan pasangan tersebut hingga memutuskan mengakhiri hubungan pernikahan mereka bersama. Dia berharap penonton memperhatikan berbagai peristiwa yang melatar belakangi keputusan besar pasangan utama dalam drama tersebut.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Prodo FM, nih Roberto Mancini berjanji membenahi tim nasional Italia ya. Azzurri ditargetkan kembali berbahaya demi meraih prestasi yang terbaik lagi nih. Dan dilansir dari laman Associated Press nih, Mancini didampingi Claudio Ranieri sebagai direktur teknik Federasi Italia. Dan ini juga ditunjuk ya setelah kesulitan mencari pengganti Gennaro Gattuso nih, teman Prodo 2. Dan juga nih mundurnya Paolo Maldini juga Leonardo mengguncang FIGC ya. Dan keduanya pergi setelah presiden sempat menyebut Claudio Ranieri sebagai calon pengganti. Dan mantan pelatih Manchester City itu akan memulai tugas perdana di National League ya. Dia akan memulai tugasnya saat menghadapi Belgia dan Turki pada September. Dan sejatinya Mancini ini sempat juga menangani timnas Italia selama 5 tahun dan ini adalah periode kedua ya, teman Pro 2. Dan Mancini akan fokus membangun skuad demi lolos ke Piala Eropa setelah National League. Dan dia mengalihkan perhatian juga menuju ke Piala Dunia tahun 2030. Dan dia dikontrak hingga 2030 ya, teman Pro 2. Dan ini juga tentunya menjadi target ya. Harus bisa kembali membawa timnas Italia kembali

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Kerang butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu bareng Wulan ya di Santai Siang yang bakal nemenin kamu dari formasi pukul 10 tadi sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti teman Pro 2. Nah, menemani di hari libur kamu di hari Minggu ini, Wulan bakal puterin nih lagu-lagu hits Pro 2 Jambi sampai dengan formasi pukul 12 nanti. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengin dengerin lagu kesayangan kamu di hari Minggu ini, boleh WhatsApp kita ke nomor WA kita di 08 12 74 50 90 tentunya. Nah teman Pro 2, selamat menikmati santai siang kamu dan tentunya jangan lupa tetap produktif di hari Minggu karena besok udah hari Senin lagi nih. Jadi apapun yang mau dikerjain di rumah di hari Minggu ini tetap semangat ya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, teman pro 2, Bintang Band adalah grup band yang berasal dari Kota Hujan Bogor, Jawa Barat nih. Jadi bergabung dengan Naga Suara pada tahun 2007 dan berakhir kontrak pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015 nih Alex dan Aldi, jadi dua orang personel Bintang Band ini, mengikat kontrak kembali dengan Naga Suara untuk sing lagu mereka nih, teman pro 2. Nah, tentunya gak mau berlama-lama menunggu sebuah single perdana Melepasmu diluncurkan Bintang Band untuk mengobati kerinduan para fansnya yang udah lama menanti mereka. Dimana single ini bercerita tentang percintaan seorang kekasih yang kembali ke cinta lamanya, dan karena tak kuasa menahan kemauan sang kekasih, akhirnya ia rela melepaskan cintanya. Aduh, siapa nih teman pro 2 yang pernah merasakan sama nih dengan kisah Bintang Band ini? Ini boleh dengerin lagu ini ya, Melepasmu Bintang.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

di mana ini merupakan lagu pada saat hari bahagia Momo yang datang hanya dalam hitungan hari sebelum dia menikah nih. Jadi lagu ini diciptakan. Jadi Geisha ini berada di babak baru dalam hidupnya. Nah, setelah 13 tahun bersama-sama berkarya, jadi malang melintang mencari arti kata cinta, akhirnya Geisha menemukan arti cinta yang sebenarnya pada saat Momo melepas masa lajangnya nih. Jadi Robby dan Aan serta Nat secara khusus mempersembahkan lagu Cinta Itu Kamu khusus untuk Momo. Dan tentunya teman pro 2, lagu ini dibawakan pertama kalinya oleh Geisha pada resepsi pernikahan Reza dan Momo yang dilakukan di Kota Malang pada tahun 2017 lalu. Dan tentunya selama persiapan pernikahan ini, jadi berhasil diatur oleh Momo dengan baik dan mempersiapkan pernikahannya dengan berkegiatan bersama Geisha juga nih teman pro 2. Buat teman pro 2, selama menikmati lagu Cinta Itu Kamu dari Geisha, dan tentunya gak lupa nih menikmati hari liburnya, selama menikmati hari libur di hari Minggu terakhir karena besok udah hari Senin lagi.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

0: da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Ya teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan juga sekitarnya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: baiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya, masih bareng Ulan nih yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di hari Minggu ini sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti. Nah, di tengah cuaca yang terik banget nih di hari Minggu, kira-kira kamu lagi ngapain nih teman Pro 2? Lagi menikmati hari libur kamu dengan bersantaria di rumah, atau mungkin sedang jalan-jalan gitu ya, me time bareng keluarga, atau mungkin sedang produktif banget nih. Buat yang perempuan, mungkin sedang mempersiapkan hari Senin, sedang mencuci, menggosok, atau mungkin sedang beres-beres rumah nih teman Pro 2. Nah, apapun kegiatannya, tentunya jangan lupa untuk melakukannya dengan ikhlas agar hasil yang kita harapkan itu bisa tercapai teman Pro 2. Nah, di sela kesibukan kamu di hari Minggu ini, sembari melakukan aktivitas ya, sambil dengerin Pro 2 Jambi tentunya masih setia nemenin kamu sampai nanti pukul 12 malam nanti. Ya teman Pro 2, siang-siang gini di hari Minggu nih, kalau weekend nih cocok banget ya kalau ngomongin olahraga ya teman Pro 2 ya. Tapi tentunya jangan sampai deh olahraganya cuma weekend aja. Jadi kalau bisa konsisten ngelakuin olahraga walaupun di tengah kesibukan kamu, sempetin deh curi-curi waktu walaupun sedikit gitu ya, untuk konsisten melakukan olahraga agar tetap awet muda, sehat jasmani maupun rohani teman Pro 2, amin ya robbal alamin. Nah, di siang hari ini kita bakal ngobrolin soal olahraga yang sedang populer di dunia nih teman Pro 2. Dan apakah kamu termasuk salah satu orang yang sedang mengikuti olahraga ini teman Pro 2? Jadi teman Pro 2, kita bakal mengenal sejarah high rock yang merupakan salah satu olahraga yang paling banyak dibicarakan belakangan ini nih. Jadi ini merupakan kompetisi yang menggabungkan lari dan juga latihan fungsional yang berkembang pesat di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia teman Pro 2. Di mana olahraga ini juga berhasil menarik minat para atlet profesional sampai dengan masyarakat umum yang gemar olahraga. Tapi kira-kira gimana ya sejarah high rock ini sampai menjadi olahraga fenomenal saat ini? Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, high rock ini merupakan fitness racing atau balapan kebugaran yang menggabungkan lari sejauh 8 km dengan 8 stasiun latihan fungsional nih teman Pro 2. Jadi ini tentunya diikuti oleh banyak peserta dan mereka harus berlari sejauh 1 km. Kemudian menyelesaikan satu tantangan latihan sebelum melanjutkan ke kilometer selanjutnya. Di mana pola ini itu diulang hingga 8 kali. Jadi 8 latihan yang harus diselesaikan itu meliputi skate, sled post, sled pull, barbie broad jump, rowing, farmer carry, sandbag lunge, dan juga wall balls nih teman Pro 2. Nah, jadi high rock ini berawal di Hamburg, Jerman pada tahun 2017 dan melansir dari laman High Rock, olahraga ini ternyata diinisiasi oleh Christian Totzgig, penyelenggara berbagai event olahraga berskala internasional nih teman Pro 2. Bersama peraih 3 medali olimpiade dan juara dunia Moritz Fursen. Mereka kemudian menggandeng pakar pemasaran Michael Trautman untuk mengembangkan merek High Rock secara global tentunya. Nah, olahraga High Rock ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat di dunia nih sebagai olahraga kebugaran baru. Jadi awalnya ya teman Pro 2 ya, hanya ratusan peserta yang mengikuti kompetisi ini. Dan sampailah akhirnya High Rock ini telah berhasil mengadakan ajang kompetisi di lebih dari 11 negara dan tentunya memiliki 90.000 atlet di tahun 2022 hingga 2023, dan tentunya ini semakin bertambah sampai dengan saat ini. Nah, kira-kira kenapa sih high rock ini sangat populer? Tentunya nanti kita bakal bahas lagi di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2, masih dengan mengenal sejarah high rock, yaitu olahraga yang sedang populer di dunia ya. Dan kenapa sih alasannya high rock ini sangat populer? Jadi high rock ini menjadi olahraga yang sangat populer saat ini, di mana kompetisi ini terbuka dan bisa diikuti oleh siapapun dan tidak memerlukan peserta lolos kualifikasi nih teman Pro 2. Jadi peserta juga bisa memilih kategori kompetisi sesuai dengan kemampuan mereka nih. Mulai dari individu, doubles, relay, hingga profesional. Selain itu juga, high rock juga merupakan olahraga yang menggerakkan kebugaran secara menyeluruh, mulai dari stamina, berlari, kekuatan, daya tahan otot, hingga mental. Dimana dengan demikian, olahraga ini memiliki tantangan tersendiri saat latihan menuju kompetisi. Ya teman Pro 2, high rock menjadi komunitas yang semakin berkembang ya sebagai gaya hidup teman Pro 2. Dimana saat ini banyak nih gym yang menyediakan kelas khusus high rock, baik latihan maupun kompetisi. Dan high rock juga semakin banyak dibagikan di media sosial yang tentunya membuat dia semakin populer. Tapi teman Pro 2, setelah kita mengetahui sejarahnya, kira-kira apa sih manfaat high rock yang lagi hype ini dan tentunya bikin tubuh kita makin glow up? Ya teman Pro 2, olahraga high rock tengah banyak dibicarakan ya tentunya, dan mungkin juga banyak kita temui nih di media sosial artis-artis Indonesia kayak Luna Maya, Nikita Willy yang juga ikut dalam kompetisi high rock yang diadakan di luar negeri. Dimana high rock merupakan olahraga yang menggabungkan lari 1 km dengan 8 stasiun fitness. Nah, format standar olahraga high rock ini itu dengan lari 1 km dikombinasikan dengan 8 stasiun fitness ya. Dan tentunya seperti yang ulang jelasin tadi teman Pro 2, olahraga ini tuh sangat cocok dicoba untuk pemula sampai dengan yang udah ahli. Jadi ada beberapa manfaat olahraga high rock ini yang lagi hype dan tentunya bisa bikin tubuh kita glow up. Untuk yang pertama adalah full body workout yang efisien. Jadi memiliki format standar dari lari 1 km dan juga dikombinasikan dengan 8 stasiun fitness, ini sekaligus membuat kamu udah latih kardio teman Pro 2. Ditambah lagi kekuatan otot dan daya tahan tubuh dalam satu sesi. Jadi hampir semua otot di tubuh ikut bekerja mulai dari kaki, lengan, core, sampai dengan punggung. Dengan menggabungkan beberapa latihan dalam satu sesi, high rock bisa menjadi olahraga yang efisien sebagai full body workout. Jadi latihan high rock ini yang konsisten bisa membuat tubuh kita lebih kencang dan juga bertenaga. Tapi tentunya bukan hanya itu manfaat dari olahraga high rock ini teman Pro 2, masih banyak lagi manfaat lainnya yang bakal ulan spill spesial untuk kamu di siang minggu ini.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah.

Ya, teman pro 2 selanjutnya nih masih dengan manfaat olahraga HIROC yang lagi hype dan bikin tubuh kita makin glow up. Setelah tadi yang pertama udah aku spill ya, kalau manfaat yang pertama adalah full body workout yang efisien. Selanjutnya membakar kalori, di mana olahraga HIROC ini juga cocok buat kamu yang lagi proses menurunkan berat badan, teman pro 2. Jadi kombinasi latihan kardio dengan intensitas tinggi dan latihan kekuatan tentunya jadi cara yang efektif untuk membakar kalori. Nah, dalam satu sesi latihan HIROC yang serius ternyata bisa membakar 600 hingga 900 kalori. Tapi perlu diingat juga nih, olahraga bukan hanya angka dan timbangan aja ya teman pro 2 ya, tapi gimana sih tubuh kita bisa sehat, kuat, dan fungsional. Selanjutnya adalah meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh secara bersamaan. Di mana latihan kekuatan fungsional seperti yang ada di HIROC itu bisa membuat tubuh kamu jadi lebih berisi di tempat yang tepat dan punya stamina yang jauh lebih baik untuk aktivitas sehari-hari kamu, teman pro 2. HIROC bisa melatih otot untuk bekerja efisien agar kamu bisa meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh kamu secara bersamaan. Misalnya aja nih pas naik tangga tanpa ngos-ngosan atau bisa dengan mudah angkat barang bawaan yang berat. Dan yang terakhir adalah baik untuk kesehatan mental ya, karena HIROC ini bisa jadi salah satu pelarian paling sehat untuk bisa dipilih. Tentunya dalam setiap stasiun fitness yang harus diselesaikan, otak kita tuh dipaksa untuk hadir 100% di momen tersebut. Makanya kamu gak akan mikirin kekhawatiran yang lain, teman pro 2. Nah, latihan HIROC bisa meningkatkan mood dan mengurangi gejala stres. Jadi kamu bisa lebih percaya diri dan positif setelah rutin latihan tentunya. Setiap orang pasti punya starting point masing-masing ya teman pro 2 ya. Jadi gak ada kata terlambat untuk mencoba HIROC.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah.
1: SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya, di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: jalan keluar teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: menjalani LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: dari posisi 20 minggu lalu, that was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: di chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zaman di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20 ya. Kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus, masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: topik kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Obernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: untuk kamu nih, siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Iqro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunnyder, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia pemeriknya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore Info Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late dan Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong, yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girl, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iti Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.
1: Number 12.

0: Plus naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman-teman, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Awards yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kita memperdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman perdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman perdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau nih.

piring bisa mengurangi stres. Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

Retungan Produ untuk sore hari ini ya. Ada nih yang bakal nemenin kalian semuanya sampai nanti formasi 18 kayaknya ya. Karena malam hari ini juga nanti kita bakal gabung lagi bersama dengan Produ Jakarta untuk mengikuti top indie ya. Nah, jadi pastinya buat teman Produ semuanya untuk sore kan ya. Sore hari ini ya, yang memang ini adalah

libur di hari Minggu pertama di bulan Agustus. Ini udah di tanggal 2 Agustus 2026 ya, Masya Allah. Kayak cepet banget ya, sudah bulan ke-8 di tahun 2026 nih teman Pro 2. Dan maksudnya semoga hari Minggu kalian tuh menyenangkan, penuh dengan semangat teman Pro 2. Dan juga belakangan ini aku ngelihat di media sosial tuh lagi ramai banget kayak ada istilah Eges Reset ya, reset atau reset gitu ya teman Pro 2. Jadi banyak anak muda yang kayaknya mulai bikin target baru gitu untuk memperbaiki pola tidur, lebih rajin lagi olahraga. Aku kalau ngomongin olahraga tuh langsung ngelihat ke sebelah kiri ya, kira-kira nih lapangan kantor gubernur rame nggak? Oh ternyata rame nih teman Pro 2 ya. Yang lagi apa namanya, yang jogging, yang silat ya, karena mereka pakai baju putih-putih ya. Jadi emang alhamdulillah gitu ya, semangat untuk olahraganya tuh untuk anak-anak Kota Jambi tuh luar biasa ya. Nah pastinya juga ini menarik sekali karena perubahan itu nggak harus nunggu tahun baru ya. Resolusi itu nggak harus kita buat di akhir tahun atau di awal tahun teman Pro 2. Jadi awal bulan pun juga bisa menjadi momen yang pas untuk kita memulai kebiasaan baik. Karena perubahan besar tuh sering banget berawal dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah sore ini kita bakal ngobrol soal fenomena Eges Reset ya. Siapa tahu dari obrolan kita hari ini, kamu jadi terinspirasi untuk memulai satu kebiasaan baik yang bisa membuat hidup kamu lebih sehat, lebih produktif, dan tentunya lebih bahagia. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayak tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

masih di era Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk sore hari ini, teman Pro 2, 41 menit ya lepas dari Farmasi 16 sore hari ini, dan pastinya masih bareng sama Nia, teman Pro 2 ya. Tetap semangat buat kita semuanya, karena kali ini kita bakal ngebahas hal-hal yang menarik ya. Pernah gak sih kalian ngerasa kayaknya bulan ini tuh kita harus benar-benar berubah, teman Pro 2? Nah, ternyata perasaan itu juga dirasakan banyak anak muda sih, harusnya ya. Kalau kayak aku juga kayaknya tiap bulan tuh maunya lebih baik lagi dari bulan-bulan selanjutnya, dan mudah-mudahan cobaannya tuh juga beda gitu ya. Aduh ya, tiap orang kan punya ujiannya masing-masing gitu, Mempro 2 ya, biar bisa naik kelas gitu. Dan masih juga untuk di bulan Agustus ini, teman Pro 2, kita bakal ngebahas tentang perubahan di bulan Agustus, teman Pro 2 ya. Yang mungkin bisa menjadi target untuk bangun lebih pagi lagi, rutin olahraga lagi, bisa lebih banyak waktu untuk bisa membaca buku ya, sampai mengurangi kebiasaan untuk begadang. Jangan begadang gitu kan ya. Nah, fenomena ini menunjukkan kalau anak muda sekarang tuh makin sadar bahwa menjaga kesehatan fisik dan juga mental tuh sama pentingnya dengan kita mengejar prestasi, teman Pro 2. Nah, menariknya lagi, perubahan yang mereka lakukan tuh bukan suatu yang besar, tapi dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Dan aku herannya juga nih, teman Pro 2, Gen Z sekarang itu banyak banget gebrakannya. Mereka tuh udah mikirin untuk kedepannya seperti apa gitu kan ya. Terus mereka harus mencari uang sendiri gitu kan. Jadi ada ide-ide kreatif yang mereka dapat gitu, dan akhirnya mereka bisa kayak lebih mandiri lah ya. Dan para ahli juga menyebut bahwa membangun kebiasaan baik itu akan lebih mudah jika dimulai dari target yang lebih kecil dan juga realistis, teman Pro 2. Jadi daripada langsung membuat daftar resolusi yang panjang, kita fokus pada suatu kebiasaan dulu nih, teman Pro 2. Jadi itu yang kalau bisa kita lakukan secara konsisten. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih, teman Pro 2? Kira-kira untuk bulan Agustus ini kebiasaan baik apa yang ingin kamu mulai? Boleh banget ya cerita, atau target kamu untuk bulan ini apa, teman Pro 2 ya. Langsung aja WhatsApp aku di 08 11 743 9090 ya. Siapa tahu target kamu dan juga mungkin keinginan kamu itu bisa menjadi inspiring dari teman-teman lainnya, ya kan?

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Oke, masih di era Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita balik lagi di sore ceria kali di teman Pro 2 ya. Dan sudah 59 menit lepas dari formasi 16 sore. Udah mau jam 5 teman Pro 2 untuk sore hari ini ya. Kita lanjut lagi, masih ngebahas apa aja sih yang harus kita ubah di hari, di bulan Agustus ya. Dan ini sebenarnya bukan tentang menjadi sempurna dalam semalam ya, tring gitu, bukan ya. Justru yang terpenting ketika kita berani untuk memulai. Nah, misalnya kayak hari ini ya teman Pro 2, kita mulai kayak minum air putih yang lebih banyak gitu. Tapi jangan sampai kebanyakan ya, nanti gembung gitu ya. Kembung gitu. Dan pasti juga besok mencoba tidur lebih awal, ya kan? Terus juga kayak menyisihkan uang sedikit untuk ditabung. Atau kamu kayak besok kayaknya aku gak usah ngopi 2 cup deh, 1 cup aja. Nah, sisanya mungkin bisa ditabung. Jadi kayak bisa membawa perubahan besar di kemudian hari. Yang kecil-kecil aja dulu tuh Mompro 2 ya. Dan pastinya juga untuk bulan ini kan identik dengan hari kemerdekaan ke-81 tahun ini teman Pro 2 ya. Jadi luar biasa banget untuk Agustus nih ya. Dan pastinya banyak lingkungan itu yang mulai memasang bendera merah putih. Jangan lupa teman Pro 2 yang mungkin belum kepasang benderanya. Biasanya setiap tanggal 1 Agustus sampai selesai bulan Agustus ya, itu setiap rumah memang diwajibkan ya untuk memasang bendera gitu teman Pro 2 ya. Untuk kantor-kantor kayaknya sudah semua nih teman Pro 2. Nah, untuk yang di rumah-rumah nih jangan lupa teman Pro 2 ya. Dan masih juga sudah banyak banget mungkin dari panitia-panitia kegiatan lomba 17-an ya, yang sudah menyiapkan lomba-lomba yang keren banget ya. Mudah-mudahan hadiahnya juga keren ya teman Pro 2. Karena sebenarnya bukan tentang hadiah sih, tapi kebersamaan ya gak sih. Tapi kalau misal hadiahnya luar biasa kan ya terlalu gimana gitu ya effortnya. Nah, maksudnya juga teman Pro 2 buat kalian semua, jangan lupa untuk anak-anak muda ya ikut berpartisipasi gotong royong. Nah, ya mungkin biasanya kamu gak pernah ikutan, coba ikutan, perkenalkan diri ya dengan lingkungan yang ada di rumah kamu. Percayalah teman Pro 2, nantinya kita akan membutuhkan bantuan dari para tetangga kita teman Pro 2 ya. Jadi kalau misal kamu ada di lingkungan tempat tinggal kamu terus kamu kayak jarang berbaur, itu aku bilang sayang banget sih. Karena kita pastinya akan membutuhkan tetangga-tetangga kita itu teman Pro 2 ya. Karena dimana kita tinggal ya disitulah gitu. Ngerti lah ya maksudnya ya. Jadi jangan di rumah aja, jangan mageran aja, bantu gotong royong ya, biar PRT-nya kenal sama kamu gitu kan. Siapa tahu ada anak gadisnya ya. Aduh, kemana nih. Nah, jadi juga pastinya semangat itu bisa kita jadikan pengingat juga bahwa kemerdekaan juga berarti mampu mengendalikan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jadi jadikan bulan Agustus bukan hanya sekedar berganti halaman kalender aja, tapi juga menjadi awal untuk membangun versi terbaik dari diri kita. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini tuh bisa menjadi pencapaian besar di masa depan. Nah, terima kasih juga teman Pro 2, setelah ini kita bakal rehat sejenak ya dengan lagu-lagu pilihan yang sudah aku taruh di playlist ya. Jadi semoga ini bisa menemani sore kalian. Dan masihnya tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Trini, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id

Yambi teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk sore hari ini tuh Pro 2 ya. Formasi 17 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastinya untuk di akhir pekan ini yang tinggal beberapa jam ya. Semoga masih penuh dengan semangat ya teman Pro 2. Dan

Jangan lupa juga jangan sampai mood kamu jadi bad mood, karena aku mau ngingetin kalau besok itu hari Senin ya. Aduh, justru sore ini adalah waktu yang pas banget untuk melakukan perubahan di hari Minggu ini ya, biar kamu bisa mempersiapkan diri biar besoknya itu kamu bisa menjalani harinya dengan lebih semangat tanpa drama atau Monday blues lah ya Tom Pro 2. Karena banyak orang yang menganggap Minggu sore sebagai waktu yang bikin cemas karena besok harus kembali ke rutinitas ya. Entah itu ke sekolah, entah itu mau kerja, ya kuliah. Padahal kalau dimanfaatkan dengan baik, beberapa jam di hari Minggu itu bisa menjadi bekal yang untuk kita bisa memulai hari yang baik di hari Senin gitu ya. Jadi minggunya lebih produktif gitu. Dan masihnya juga teman Pro 2, kita gak harus yang ribet-ribet banget untuk sore ini. Coba deh mulai dari hal-hal yang sederhana. Hari Minggu memang untuk kita istirahat, tapi kalau misalnya ya kamu manfaatkan juga untuk kamu bisa merapikan seisi kamar ya. Seisi rumah kayaknya berat banget ya, seisi kamar dulu deh. Kemudian kamu bisa menyiapkan pakaian untuk dan juga perlengkapan untuk besok gitu. Entah itu dari dasi, topi, kos kaki gitu teman Pro 2 ya, yang suka ini hilang tiba-tiba gitu. Nah itu bisa dipersiapkan ya, cek kembali jadwal kegiatannya apa, terus juga tidur lebih awal ya. Nah kebiasaan kecil ini bisa membantu mengurangi rasa terburu-buru saat Senin pagi yang kita harus apel, harus upacara ya kan. Aku tahu apa yang kamu rasakan ya. Dan selain itu, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Entah itu kamu mendengarkan lagu favorit ya, ngobrol bareng sama keluarga, menikmati secangkir teh atau kopi di sore hari ini ya, untuk melihat langit sore yang untuk kota Jambi kayaknya hampir setiap hari itu cerah banget ya. Jadi kayak kita kalau memandang langit untuk sore hari itu indah banget teman Pro 2 ya. Nah hal-hal sederhana ini bisa membantu pikiran menjadi lebih tenang sebelum kembali beraktivitas teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, biar sore kamu makin asik ya, kita bakal dengerin dulu lagu, satu lagu darinya Salma Salsabil sih ya, yang mengingatkan seperti apa sih di hari Senin besok. Langsung saja ya, ada Hachu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

0: Lisa.
1: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Coklat. Oke, Rere Prodo Jumi, teman terbaik kamu untuk sore hari ini sudah di menit 59 ya, lepas dari farmasi 17 sore hari ini. Dan aku kayaknya juga harus mundur apa nih kan ya? Nggak pamit sih ya, tapi kita bakal rehat sejenak nih teman Prodo 2 karena... Nah, udah habis nih. Karena kita bakal bergabung bersama dengan Pro 1 Jambi untuk mengikuti pengajian Tarhim nantinya di formasi 18 lebih 9 menit ya. Kemudian nanti juga akan mengikuti beduk dan azan maghrib di formasi 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti bakal lanjut lagi bareng sama Kania, dan setelah itu kita bakal gabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro Indi berjaringan tangga lagu Indi ya. So buat kalian semua jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Imam Syafi'i pernah berkata, "Biarlah hari-hari berbuat semaunya, berlapang dadalah kala takdir menimpa."
1: Teman terbaik kamu.

Kurai Shihab pernah berkata, "Siapa yang membuka lembaran alam raya dan memperhatikan fenomenanya, dia akan menemukan Yang Maha Kuasa."

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, "Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi.

dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmizi.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Kami teman terbaik kamu, teman produser, selamat malam ya. Udah malam ya. Tapi sebenarnya sore sih ya. Akhirnya kalau gitu buat teman produser semuanya, seperti yang Nia sampaikan tadi bahwa sepertinya Nia harus undur pamit dari ruang dengar kalian teman produser, karena saat lagi kita bakal bergabung bersama dengan produser Jakarta untuk mengikuti Pro Indie Tangga Lagu Indie barengan sama Kak Angga, teman Pro 2 ya. Thanks banget untuk hari ini. Dan masihnya buat kalian semuanya, karena besok udah Senin ya, jadi jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk Senin ya. Akhirnya kalau gitu, yang pasti jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti bakal ada kayak fun yang bakal melanjutkan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu. Dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Pun. Aku adalah kesadaran yang berkelindan dengan kesadaran-kesadaran yang lain. Beresonansi menciptakan gelombang-gelombang yang menghidupkan hidup. Aku adalah masa sekarang yang membiarkan masa lalu mengkristal menjadi sekarung ingatan dan merindu masa yang akan datang dengan sejuta misterinya.

Aku adalah yang kau butuhkan. Seperti aku membutuhkanmu dan menjadi esa menahbiskan.

namun tak penting. Apakah aku tertinggal atau berpaut? Yang terpenting ialah kita yang senantiasa memaknai setiap derap langkah waktu yang teratur melintas menuju hitahnya. Aku adalah kau yang sejatinya tunduk pada harmoni. Mengakui bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan yang luhur

Pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apanya? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

Ya, Tomang Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Tomang Pro 2. Nah, Tomang Pro 2 pernah enggak sih kamu berusaha nyelesain suatu tugas gitu ya, tapi pikiran tuh terasa stuck atau justru berkelana kemana-mana? Atau ketika sedang belajar gitu ya, kamu kesulitan untuk nangkap informasi, kayak kurang nangkap gitu ya, dan kalau di depan orang rame kayak grogi. Atau gejala lainnya yang mungkin dialami seperti mental fog atau brain fog nih. Dan fenomena ini itu sering banget dialami banyak orang. Kondisi kesulitan fokus itu bukan selalu karena alasan medis ya. Ada beberapa hal yang bisa jadi penyebab dan dengan mengetahuinya kamu pun bisa ngatur strategi nih untuk ngatasinnya ya. Yang pertama tuh bisa jadi, tapi ini menurut penelitian dan aku kutip dari Bitinesia. Bisa jadi kamu kurang tidur. Kurang tidur tuh sangat berpengaruh banget nih pada fenomena seseorang dalam beraktivitas. Dijelaskan dalam situs Everwell, sudah ada studi tahun 2027, maksudnya tahun 2007 ya, yang membuktikan nih bahwa kurang tidur dapat mengganggu perhatian, memori kerja, dan memori jangka panjang. Ngambil keputusan itu sebaliknya ya, mendapatkan cukup tidur yang berkualitas ini bakal meningkatkan kemampuan kognitif seseorang. Dan ada lagi nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu salah satu orang yang kayak gini, kita bakal cerita tentang ini malam hari ini. Stay Pro 2 FM.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Nah, teman Pro 2 FM, lagu dari Raisa Anggiani ya, Kau Rumahku. Ini jadi lagu pengantar kita di sesi berapa nih teman Pro 2? Sesi ketiga ya. Tapi di jam 21 lewat 3 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Saatnya kita ngebahas tentang cinta. Teman Pro 2 pernah jantung berdebar enggak sih? Terus senyum sendiri saat melihat notifikasi, hingga terus membayangkan masa depan bersama seseorang yang sering dianggap sebagai tanda jatuh cinta. Pernah? Kalau pernah, teman Pro 2, menurut para ahli ya, perasaan yang begitu intens sejak awal hubungan itu belum tentu berasal dari cinta yang sehat. Bisa jadi ya, kamu sedang ngalamin limerence, yaitu kondisi ketika seseorang terobsesi pada sosok yang disukai, hingga sulit banget nih membedakan antara fantasi dan kenyataan. Dan memahami limerence ya, tapi ini nyambung jadi limerence, itu sangat penting agar kamu gak terjebak dalam hubungan yang hanya dipenuhi harapan sepihak aja. Harapannya itu hanya di kamu, belum tentu di dia gitu ya. Dengan mengenali tanda-tanda sejak dini, kamu tuh bisa lebih bijak nih membedakan mana rasa cinta yang tumbuh secara sehat dan mana nih yang sebenarnya hanya dorongan obsesi emosional. Yang pertama, kamu langsung nganggap dia sosok yang wah banget gitu, yang paling sempurna gitu. Kalau misalnya kamu ketemu seseorang yang terasa klik, memang menyenangkan. Namun kalau misalnya baru berapa kali pertemuan, kamu udah yakin dia adalah pasangan paling sempurna, ada baiknya berhati-hati ya sejenak dan ngevaluasi perasaan kamu. Menurut ahli Akhrami, psikoterapis di Bustan Terapi, kondisi ini tuh membuat seseorang nerapin gebetan di atas singgasana gitu ya. Jadi kayak raja gitu. Kamu mulai ngabaikan kekurangan kemampuan tanda bahaya, kekurangan ya maupun tanda bahaya yang sebenarnya udah terlihat gitu. Misalnya, hanya karena dia ngirim pesan 2 kali berturut-turut atau memberikan perhatian kecil, kamu langsung ngerasa memiliki hubungan yang sangat spesial. Padahal ya, yang kamu suka itu belum tentu dirinya, melainkan versi ideal yang kamu ciptakan sendiri itu.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Radio 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro

Nah, tamu pro 2 apa lebih tertarik saat hubungan terasa enggak pasti? Hubungan yang sehat itu biasanya berkembang melalui komunikasi yang jelas dan usaha dari kedua belah pihak, teman pro 2 itu yang sebenarnya ya. Dan limerence ya, itu justru berkembang ketika semuanya terasa menggantung. Kamu gak tahu nih apakah dia benar-benar nyukain kamu, apakah hubungan ini akan berlanjut, atau bahkan kapan nih dia akan membalas pesan kamu. Silva Depania, seorang terapis Javedia Counseling Center, dia bilang ya bahwa respon yang gak konsisten itu justru memperkuat nih. Gak heran ya kalau misalnya kamu merasa semakin tertarik ketika dia mulai menjauh, tetapi kehilangan minat saat dia akhirnya nunjukin perasaan yang sama. Dan sensasi itu mengejar inilah nih ya, yang sering disalahartikan sebagai cinta. Padahal ya hubungan yang sehat itu justru dibangun melalui kepastian, rasa aman, usaha yang paling berbalas gitu teman-teman berdua.

0: Gaslah.
1: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ya, teman Pro 2FM lebih ngejar sensasi baru daripada hubungan itu sendiri. Coba tanyakan pada diri sendiri deh ya, apakah kamu tuh benar-benar kenal dan nyukai orang tersebut atau hanya nikmatin sensasi baru yang ia hadirkan, kayak misalnya hati berdebar, terus ngebet dan kelepek-kelepek gitu ya. Menurut Afik kami, LM ini ya, LE deh, Lamerin ya, itu lebih mudah berkembang ketika seseorang merasa hidupnya monoton, kehilangan tujuan, atau membutuhkan sesuatu yang membuat dia tuh kembali bersemangat gitu. Dan akibatnya, orang yang baru dikenal tuh bisa mendominasi hampir seluruh pikiran kamu. Bukan ya semata karena dia begitu istimewa, melainkan karena kehadirannya memberikan drama, harapan, dan keseruan yang sebelumnya tuh nggak kamu rasain. Dalam situasi kayak gini, teman Pro 2, intensitas perasaan tuh lebih banyak dipicu oleh kebutuhan akan distraksi daripada keinginan kamu membangun hubungan yang sehat dan realistis.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Ya, Topeng Pro 2 apa? Masih bersama kami di Jaga Malam nih, Topeng Pro 2. Wah, Topeng Pro 2 banyak banget ya di media sosial sekarang. Itu orang yang lagi nge-share tentang aktivitasnya sebelum tidur. Ada yang scroll TikTok terlebih dahulu. Ada yang bilang ya, katanya harus ngayal terlebih dahulu nih. Aku sempat nanya di apa ya, di postingan orang yang bilang dia tuh sebelum tidur harus ngayal dulu. Jadi aku tanya itu ngayal apa nih gitu. Dan jadinya panjang lebar ya komentar-komentar orang lain gitu. Jadi lucu gitu. Bahkan ya jadi gak kepikiran gitu ya. Maksudnya jadi, wah kok bisa gini nih pikiran orang gitu ya. Dan ada juga teman pro 2 yang dia natapin lampu. Nah itu, dan ada lagi nih teman pro 2 yang aneh, bukan aneh sih ya, kayak mau kerja, atau kayak mau olahraga, atau kayak ada aktivitas yang mau dilakuin gitu. Nah ini nih, sebagian orang itu gemar tidur menggunakan kaos kaki teman pro 2. Apakah kamu salah satunya? Mereka ya, itu ngaku kaki itu terasa lebih hangat, nyaman, dan ada rasa aman yang sulit dijelasin. Itu tuh yang dibilang sama mereka ya. Dan ternyata teman pro 2, sebuah survei dari Better Sleep Council itu menemukan bahwa 32% orang mengenakan kaos kaki saat tidur setidaknya beberapa kali seminggu. Rupanya ya, ada ciri kepribadian tertentu nih dari seseorang yang suka nggak gunain kaos kaki. Maksudnya ya suka tidur menggunakan kaos kaki ya. Yang pertama tuh mengutamakan kenyamanan teman pro 2. Ciri-ciri kepribadian orang yang suka tidur pakai kaos kaki itu adalah mereka sosok yang mengutamakan kenyamanan ya. Mereka menganggap kaos kaki itu layak selimut ya, layaknya selimut khusus untuk area kaki, dan ini tuh membantu mereka tidur lebih nyenyak. Dan di sisi lain, mereka paham nih bahwa kenyamanan itu datang dari tubuh yang sehat. Tidur yang berkualitas itu dapat membantu meningkatkan kesehatan tuh teman pro 2. Menurut pelatih kesehatan Jay Vera Sanmore, seperti makan dengan baik ya, tetap terhidrasi dan berolahraga secara teratur, mendapatkan tidur berkualitas yang cukup, itu sangat penting nih untuk kesehatan kamu secara keseluruhan. Dan para peneliti masih ngungkapin kenapa kita tidur. Tetapi satu hal yang jelas, istirahat malam itu cukup memberikan berbagai manfaat kesehatan mental dan fisik tuh teman-teman.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Nah, kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Ya, Temen Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Temen Pro 2. Pandai menyelesaikan masalah juga ciri kepribadian orang yang gak bisa tidur kalau gak pakai kaos kaki. Orang yang tidur lebih nyenyak dengan mengenakan kaos kaki itu merupakan seseorang pemecah masalah yang andal nih Temen Pro 2. Dan bagi mereka ya, mengenakan kaos kaki saat tidur seperti trik kecil nih untuk bantu mereka tidur lebih nyenyak. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu dalam konteks ini ya, itu adalah kaki, misalnya terasa dingin saat mau tidur, mereka nggak hanya diam dan ngeluh, tapi langsung mencari cara untuk memperbaikinya. Kaos kaki itu mungkin tampak seperti solusi yang paling kecil nih, tetapi ya, mengenakannya saat tidur itu adalah tanda bahwa seseorang berpikir ke depan dan mencoba mengantisipasi potensi masalah. Nah, kemampuan mereka untuk memecah masalah dengan cara kecil ini nih memiliki implikasi yang sangat besar, Teman Pro 2.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tuhan.
1: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
2: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
3: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: dari rombongan dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
5: bullying itu sebagai penyeimbang.
6: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Pro 2 FM usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Produa di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Produa FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Teman Produa, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, gak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Yo, let me kill him like I usually do, man.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya edisi hari ini. Udah hari Senin lagi nih, tanggal 3 Agustus 2026. Tentunya di minggu pertama pertemuan kita di bulan Agustus ya teman Pro 2 ya. Nah, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini teman Pro 2, kami bakal memberikan informasi tentunya masih dari laman rri.co.id. Dan untuk informasi yang pertama, yaitu pemerintah Kabupaten Batanghari yang mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun ataupun HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026. Sejumlah agenda utama kini memasuki tahap pelaksanaan, diantaranya pemusatan latihan pasukan pengibar bendera pusaka hingga latihan paduan suara serenade. Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari Mula Perambe mengatakan, seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah memastikan setiap rangkaian kegiatan dipersiapkan secara maksimal agar pelaksanaan upacara maupun kegiatan pendukung dapat berlangsung khidmat dan juga lancar. Ya teman Pro 2, menurutnya PMK Batanghari akan memprioritaskan seluruh agenda pokok dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Hal itu dilakukan agar nilai perjuangan, semangat persatuan dan nasionalisme dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan tentunya selain mempersiapkan upacara bendera, pemerintah daerah juga tengah membahas pelaksanaan berbagai kegiatan hiburan rakyat yang menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan. Sejumlah perlombaan tradisional seperti panjat pinang, kegiatan lainnya masih dalam tahap pembahasan oleh organisasi perangkat daerah terkait. Mula menegaskan PMK Batanghari membuka ruang bagi masyarakat maupun insan pers untuk memberikan masukan terkait penyelenggaraan kegiatan hiburan. Menurutnya partisipasi berbagai pihak diharapkan dapat membuat perayaan HUT RI tahun ini semakin meriah dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Tentunya pemerintah Kabupaten Batanghari berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Dan untuk informasi selanjutnya teman Pro 2, yaitu konseling UPTD PPA masih lemahnya ketahanan keluarga. Dan program konseling massal yang digelar UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi di sejumlah sekolah mengungkap bahwa berbagai persoalan anak tidak hanya berkaitan dengan kekerasan seksual tetapi juga dipicu lemahnya ketahanan keluarga. Temuan tersebut menjadi dasar penguatan layanan perlindungan anak terutama di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi Asino Prini mengatakan, melalui kegiatan konseling yang dilakukan langsung di sekolah, tim konselor menemukan banyak anak menghadapi persoalan yang berakar dari kondisi keluarga. Menurut Asi, temuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya berfokus pada korban, tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan di lingkungan keluarga. Karena itu teman Pro 2, UPTD PPA terus memperkuat upaya pencegahan melalui layanan konseling yang langsung menyasar ke sekolah-sekolah. Dan tentunya program tersebut diprioritaskan di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur yang masih memiliki keterbatasan layanan pendampingan. Dengan menghadirkan tim konselor ke sekolah, anak-anak yang membutuhkan bantuan dapat memperoleh layanan lebih cepat tanpa harus datang ke kantor UPTD PPA. Selain mempermudah akses layanan, kegiatan konseling juga diharapkan mampu mendorong anak-anak untuk lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan yang dihadapi, sehingga penanganan dapat dilakukan sejak dini. Tentunya melalui program konseling di sekolah dan penguatan ketahanan keluarga, UPTD PPA Provinsi Jambi berharap melalui upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan lebih efektif, sekaligus memperluas akses layanan perlindungan bagi anak di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini tentunya. Jadi teman Pro 2, untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktif.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya di hari Senin ini jangan lupa tetap semangat teman Pro 2 memulai aktivitas kita. Jangan sampai nih pagi-pagi kita udah tersugesti sama pikiran I hate Monday gitu ya teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya nih kita udah memulai hari dengan hal-hal yang kita anggap gak kita sukai atau dengan hal negatif, nantinya hari kita tuh gak bakal terlewati dengan hal yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi mulailah hari dengan afirmasi positif agar hari-hari kita terlewati dengan hal-hal yang positif juga nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, tentunya dalam perekonomian sekarang ini yang tentunya lagi tidak menentu ya teman Pro 2 ya, ibaratnya tuh lagi sulit banget gitu ya. Kita harus bijak dan cerdas nih dalam berbelanja agar hemat, ya enggak sih teman Pro 2? Dan tentunya di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, masyarakat semakin dituntut untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran. Dimana salah satu cara yang kini semakin populer adalah menerapkan smart shopping atau belanja cerdas teman Pro 2. Nah tentunya strategi berbelanja yang mengutamakan kebutuhan, perencanaan dan pemanfaatan berbagai penawaran agar pengeluaran menjadi lebih efisien, ya enggak sih? Dimana smart shopping ini bukan sekedar mencari barang dengan harga termurah, tetapi juga kita harus mempertimbangkan nih kualitas, manfaat dan juga nilai jangka panjang dari produk yang kita beli ini. Tentunya dengan cara ini konsumen dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus menguras anggaran. Jadi kita gak harus merogoh kocek yang begitu dalam. Nah salah satu cara utama dalam smart shopping ini adalah membuat daftar belanja sebelum pergi ke toko atau membuka aplikasi belanja daring ya. Dimana daftar tersebut tentunya membantu kita agar mengurangi juga risiko membeli barang secara impulsif nih. Tapi ini juga di era digital yang semakin canggih membuat akses informasi itu memungkinkan konsumen mengetahui perbedaan harga suatu barang produk hanya dalam hitungan menit. Jadi promo, diskon, cashback hingga voucher belanja juga bisa dimanfaatkan asal memang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah masyarakat juga dianjurkan untuk memperhatikan kualitas produk, masa kadaluarsa, garansi serta ulasan dari pembeli lain, terutama saat berbelanja secara online. Nah langkah ini tentunya bisa mengurangi resiko mendapatkan produk yang tidak sesuai harapan. So teman Pro 2, di tengah perkembangan teknologi yang semakin banyaknya pilihan produk di pasaran, smart shopping menjadi keterampilan yang penting dimiliki setiap orang, tentunya dengan perencanaan yang matang dan keputusan pembelian yang rasional. Belanja nggak hanya menjadi aktivitas ya teman Pro 2 ya, dan tentunya memenuhi kebutuhan tapi juga menjadi langkah cerdas dalam menjaga kesehatan finansial. Lagi-lagi teman Pro 2, jangan lupa hati-hati di jalan, tentunya lengkapi kelengkapan berkendara dan teman Pro 2 semangat untuk hari Seninnya.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak